0: la chundu, anyama ni gola chundu.
1: Alota tipa, manyocha hero.
0: Anyango ni gola tipa, mama ni gola tipa, anyango ni gola tipa.
2: Angoro wudyo kinu wudakumu.

kwelana yawa biroga kata mosaga nenaga anyago yawa kata chekaga nenaga anyago mama anyago anyago mama anyago okoth haji mano nyakwara gwel kanyo